penya hati berati pikuate guare uminte oipu ajukawa haipe kwa kaminte umakesete mokoi panambi.